Radai Surah bertemankan saya Farhan Asri sehingga 12.30 hari nanti. Pak An akan teman sampai aku 10 pagi je. Lepas tu 10 pagi sampai 12.30 hari bersama dengan DJ Zoo untuk Carta Hits Negeri FM seperti biasa kan. Carta Hits akan orang kata tu menghimpunkan lagu-lagu yang hits untuk ketika ini kan. Nak tahu lagu pilihan korang layak ke tak dalam Carta Hits? Dengar sekejap lagi, okay? Baiklah, mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Okey, untuk hujung minggu ni, apa plannya tu, apa ceritanya tu, lepak rumah jiran kau, ataupun ada kunduri kendara kau, jumpa kawan-kawan kau kan. Bolehlah kongsi Pak An dengan Pak An kat konti ni di talian kita 012-603-0603. Jadi Pak An nak kongsikan sikit lah di mana untuk hujung minggu ni kan. Kalau kita keluar rumah kan, dah pastinya banyak jalan raya yang banyak kereta. Di mana saja anda berada kan, tak kisahlah kan, dalam pekan ke, dalam kawasan kampung ke kan, semua berlega-lega untuk hujung minggu ni kan. Jadi kepada anda semua, kalau macam nak pergi mana-mana kan, boleh tengok beberapa tempat info trafik. Salah satunya boleh tengok di Plus Line laman X, kan X kan, boleh tengok dekat situ okey ke tak jalan yang nak kita gunakan tu kan. Kadang-kadang dalam Plus Line tu ada update dekat semua highway, tak kisahlah kan anda nak menuju ke utara ke, nak menuju ke selatan ke, pastinya Plus Line di laman X akan update kalau ada accident ke, ada orang kata tu pembetulan jalan raya ke, boleh tengok dekat situ info-infonya, okey? Jadi kepada anda semua, mana yang memandu sekarang ni, hati memandu, semoga sama-sama ke destinasi pandu cermat jiwa. Selamat Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Negeri FM yang sampai bila-bila. Baiklah, banyak nak bacakan sedikit info cuaca menurut Simet Malaysia, di mana pagi ini diramalkan Negeri Sembilan hujan lebat di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan petang juga diikuti hujan lebat di beberapa tempat, dan malam diramalkan hujan lebat di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi keseluruhannya hari ini kan, di Negeri Sembilan akan adanya hujan lebat di beberapa tempat di kawasan-kawasan pendalaman. Jadi kepada anda semua kan, mana yang berada di kawasan-kawasan pendalaman kan, yang boleh update cuaca dengan Pak An, nak tengok macam mana hari ni cuaca di mana tempat ombau ko pilah ko, berterus WhatsApp Fan di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengar negara apa? Ingat sampai bila-bila.
1: Bila sampai bila-bila bila pengas semua sebentar lagi pukul 9 pagi. Seperti biasa kita ada pusat berita radio Artem Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi. Dan selepas itu sambung balik bersama saya Fana Asri dalam Radar Extra untuk jam yang keempat. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas, Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemankan saya Fahan Nasri. Seawal 6 pagi tadi sampai 12 tengah hari nanti. Tapi Fahan bersama anda sampai jam 10 je. Sebab selepas itu Zu akan menemani anda dalam Carta Hits Negeri FM. Terima kasih pendengar semua kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah, untuk waktu kita kini 9.14 minit pagi kan, cuaca di sekitar penyaran Tengku Muhammad jerebu agak tebal di sini. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk pakai pelitup muka, minum air yang banyak kan, sebab jerebu ni kalau orang kata tu badan tak berapa nak kuat lah kan, boleh demam, batuk-batuk, selesema, mata pedih, sakit kepala, macam-macam lagi lah kan. Jadi kepada anda semua, terus berhati-hati kalau ada macam badan tak berapa nak sihat, tak berapa nak sedap kan, pergi jumpa doktor untuk minta khidmat nasihat ataupun ubat-ubatan. Okey, terus kalian pakai sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Negeri FM, hingga sampai bila-bila.

Lagi Grand FM yang sampai bila-bila. Baiklah, abang nak bacakan sedikit info trafik menerusi laman X, iaitu Plus Line. Baiklah, jadi pengaktifan Smart Lane di kilometer 280.1 hingga kilometer 276.5 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Esdale. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Tapi trafik masih lagi kita kawal. Okey, pandu berhati-hati semua. Dan yang terkini, di mana awas ada kemalangan di kilometer 30.7 arah selatan dari Bandar Gamuda Kerf ke KLIA. Lorong kecemasan ditutup, trafik sesak, pandu berhati-hati. Jadi kepada anda semua berada di kawasan-kawasan jalan-jalan yang fun sebagai tadi tu, minta banyak-banyak bersabar sebab kemungkinan aliran trafik agak tinggi dan agak ramai kereta kat situ kan. Apapun, semoga selamat sampai ke destinasi, okey? Pandu cermat jiwa, selamat pandang kiri, pandang kanan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: 6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Negeri FM yang sampai bila-bila nampak gaya kita berada di hujung radar ekstra kan. Sebenarnya tak hujung lah. Sebab selepas ini yang akan menemani anda, yang akan sambung adalah DJ Zoo dalam Carta Hits Negeri FM. Pastinya lagu-lagu yang hits untuk anda semua. Okay, jadi kepada anda semua, kita jumpa pada hari esok dan pada pagi bersama Sefan Asri. Seawal 6 pagi sehingga 10 pagi. Okay, jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, dia sambil makan, dia buat tampil, itu je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lap tu je. Kata.
1: Ya, poti-poti itu kan, ah, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau, kau. Ah, kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.

0: kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa setiap hari Ahad kalau dengar suara Zoo pada pukul 10 pagi ni kan, tak lain tak bukan kita sama-sama nak layan Carta Hits Negeri FM dari pukul 10 pagi sampailah pukul 12.30 hari nanti, dan ada siaran ulangannya pada pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7, yang mana dengarkan kami menerusi RTM Klik pun terima kasih. Terus dengarkan kami, kalau boleh bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu jiran pun sangat bagus lah ya. Terima kasihlah kita ucapkan. Terus promosikan Negeri FM dekat mana jua anda berada. Ajak ramai-ramai untuk dengarkan Negeri FM. Baik, ini Zoo nak kongsi dengan anda. Seperti biasa, sebelum kita mulakan untuk 20 lagu hits dalam carta ini, Zoo nak recap semula lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau minggu lalu, lagu di nombor 5, Malam-Malam nyanyian Nuha Bahrin X Mimpi. Lagu di nombor 4, Lembayung Tari Wani Hasrita. Lagu di nombor 3, Jenna Sara Emilia Azizan. Lagu di nombor 2, Masih nyanyian Sakura Band, dan juara pada minggu lalu, Sayang Orang Sama Adira Suhaimi. Jadi untuk minggu ini, siapakah yang akan menduduki juara carta? Kalau anda nak tahu, kena terus layanlah 2 jam ni, okey? Jom kita nak terus je dengarkan lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini hasil ciptaan sepenuhnya oleh Iki Hiu, Anik Ifat dan juga Wani Carey. Juga dinyanyikan oleh Wani Carey. Pulang, lagu di nombor 20. Jom sama-sama kita layan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 20.

0: sensasi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 16.

0: Graf Amin ingat sampai bila-bila sekarang ini bertemankan Zoo untuk carta hits negeri FM untuk anda yang layan carta sambil memandu sekarang ini. Hati-hati memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tadi persembahan Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah, lagu di nombor 18. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, dah berada 8 minggu dalam carta, kini naik satu anak tangga. Manakala lagu di tangga ke-19, nyanyian Andy Bernadi dengan lagunya Aku Nak Kahwin, minggu ini turun satu anak tangga, dah berada 10 minggu dalam carta hits negeri FM. Okey, baik untuk anda semua yang terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official yang sentiasa jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Jadi untuk apa cerita minggu ni, Zu nak kongsi dengan anda. Minggu ni memang kita dalam mood F1. Bukan apa, sebab hari ni merupakan hari terakhir bagi Grand Prix di Sepang. Dah pun sampai ke penghujungnya, bermula hari Jumaat hari tu. Dan acara besar ni memang berjaya sebenarnya tarik perhatian bukan sahaja peminat tempatan, tetapi juga peminat dari seluruh dunia. Dan sepanjang minggu ni pun, kalau anda perasan lah dekat media sosial, memang meriah dengan gelagat-gelagat pelumba-pelumba F1 ni. Ada yang luangkan masa dekat taman tema air, ada yang berbasikal singgah kedai runcit dulu. Memang macam-macam lah gelagat mereka ni. Jadi memang seronok kalau anda tengok dekat media sosial, memang sempoi habis. Dan sebenarnya acara macam ni kan bukan sekadar perlumbaan sebenarnya. Bila pelumba dengan pasukannya, peminat dari seluruh dunia datang ke Malaysia, jadi secara tak langsung nama negara kita turut mendapat perhatian lah. Kepada anda yang hari ini mungkin berkesempatan untuk saksikan perlumbaan dekat Lita Antarabangsa Sepang, pastikan anda tunjukkan contoh yang terbaik, jaga adab, jaga kebersihan. Okey, kita nak pastikan semua pengunjung yang hadir tengok Grand Prix 2026 ini, bila mereka balik ke negara mereka, mereka akan bawakan cerita-cerita yang menarik berkenaan negara Malaysia ni. Okey, itu dia sedikit perkongsian berkenaan Grand Prix di Sepang yang berlangsung hujung minggu ini. Selepas ini ada banyak lagi perkongsian berkenaan artis-artis Zu nak kongsi dengan anda. Kita terus saja nak layan lagu di nombor 17. Lagu ini naik 3 anak tangga, baru 2 minggu dalam carta. Nyanyian Hakim Rusli featuring Zamani dengan lagunya Gerimis Derita. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Hakim Rusli.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 17.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

0: Persembahan Aina Abdul dan juga Amir Jahari dengan lagunya Ayuh Pulang baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua, dah berada 23 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 14, Nyanyian Syamil Pertama. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim, dah berada 4 minggu dalam carta. Dan lagu di nombor 15 pula adalah lagu Nyanyian Klangit featuring Dina Riju dengan tajuknya Kau Bersama Dia. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, dah berada 11 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 16, Nyanyian Siti Nurdiana dengan lagunya Ahai, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana, dah berada 25 minggu dalam carta. Apa cerita yang tular minggu ini? Berkenaan ada satu berita yang comel juga dekat media sosial sebenarnya. Apabila Zoo Melaka baru-baru ni ada terima baby barulah ataupun ahli baru, seekor anak harimau kumbang jantan yang dilahirkan pada 22 Julai lalu. Katanya ini anak kepada pasangan harimau kumbang Minah Beting dan juga Tommy. Anak Minah Beting rupanya. Dilaporkan anak harimau ni berada dalam keadaan yang sihat dan juga aktif bersama ibunya sekarang. Dan ini yang menarik. Pihak Zoo Melaka sedang mencari nama yang sesuai untuk si kecil ini. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk komen di ruangan media sosial Zoo Melaka. Sebab kalau anda tengoklah dekat media sosial cadangan rakyat Malaysia, memang tak pernah mengecewakan. Kalau anda tertekan ataupun stres dekat hujung minggu ni, cuba anda pergi dekat posting berkenaan anak harimau bintang ni, anda tengok cadangan nama yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Memang lucu-lucu semua. Zoo habiskan masa lama juga dekat posting tu untuk Zoo tengok satu persatu cadangan yang sangat kreatif daripada rakyat Malaysia. Mungkin anda boleh sertai juga. Idea anda mungkin akan diterima oleh pihak Zoo Melaka. Kita tak tahu kan. Jadi bolehlah pergi komen di media sosial Zoo Melaka. Itulah dia sedikit perkongsian yang viral untuk minggu ini. Selepas ini kita ada lagi perkongsian. Kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Banyak lagi sebenarnya. Kita terus bersama dengan Zoo dalam carta hits Negeri FM. Jadi jom kita nak dengarkan lagu di nombor 12, Akim and the Magistrate, Juliet. Komposer Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, dah berada 21 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 12.

0: percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain. Oh.
3: Carta Hit Negeri FM, nombor 10.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Charta Hits, Negeri FM.
2: Nombor 9.

0: Carta Hits Negeri FM bertemankan Zoo. Tadi persembahan Amar Haikal, lagu di tangga ke-9, Gila Bayang. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Minggu ini turun 2 anak tangga. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Amza Sabri dan juga Bunga, Termenung. Komposer oleh Amza Sabri, lirik oleh Bunga, minggu ini naik 2 anak tangga. Dan lagu di nombor 11, Hariz Azman featuring Yoni Boy dengan lagunya Sempurna. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hariz Azman, Yoni Boy dan juga Justin Siu. Turun 2 anak tangga minggu ini, baru 7 minggu dalam carta. Okey, baiklah. Untuk anda semua ni, Zoo nak kongsikan dengan anda berkenaan artis antarabangsa Song Hee Kyo. Pelakon wanita Korea, baru-baru ini dia ada berseloroh lah dalam satu artikel ni sebab apa dia jarang keluar rumah sekarang. Dia kata disebabkan dia bimbang peminat dia bagi tahu dia tidak cantik seperti dekat dalam drama, hanya cantik dalam kaca TV sahaja. Itu dia bergurau aja. Dia kata dia bimbang lah dia punya peminat bila dia keluar tanya mana filter, macam gitulah. Tapi sebenarnya dia ada kongsikan kenapa dia jarang dah keluar sekarang ini adalah disebabkan faktor usia membuatkan dia kini lebih menitikberatkan berkenaan penjagaan kulit. Dan dia pun ada berkongsikan sering kunjungi doktor kulit untuk dapatkan rawatan lah. Itu sebenarnya sebab kenapa dia jarang keluar rumah. Yang dia bimbang peminat bagi tahu dia tak secantik dalam kaca TV tu, dia hanya bergurau sahaja. Takkanlah tak cantik kalau kita tengok pun, Zoo sebagai seorang wanita pun memang kagum lah dengan kecantikan Song Hee Kyo ni kan. Jadi itulah dia sedikit perkongsian. Kalau anda kenal lah ni, memang tengok drama-drama, memang layan dari Zoo sekolah lagi sampailah sekarang ini, dia antara heroin drama Korea yang Zoo suka. Gitu. Jadi itulah dia cerita berkenaan artis antarabangsa. Jom kita nak terus layan lagu di nombor 8, nyanyian Nadira Zaini, Cuba Jadi Aku. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hel Husaini, Iki Hiu dan juga Nadira Zaini, baru 3 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 8.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Carta Hits Negeri FM.
0: Nombor 7.

persembahan Marsha Milan baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha dan juga Inas Mokhtar, Hati Yang Tak Terbalas. Manakala lagu di nombor 7, Minta Ampun, nyanyian Syihah Zikir. Lagu ini ciptaan oleh Hafiz Hamidun, liriknya oleh Fetri Yahya. Minggu ini naik satu anak tangga. Baiklah, terima kasih yang masih lagi kekal setia bersama dengan Zoo dalam Carta Hits Negeri FM. Sebentar nanti kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, Zu nak bagi tahu, nak ingatkan anda supaya jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda supaya sentiasa ada dalam Carta Hits Negeri FM, sentiasa berada di tangga teratas, okey? Dan untuk anda semua, kalau yang belum lagi tahu cara-cara untuk undi lagu-lagu kegemaran, mudah je sebenarnya. Anda singgah dulu di platform media sosial Negeri FM Official, di Facebook dan juga Instagram kami. Nanti kalau anda ada nampak poster Carta Hits tu, tengok dekat bahagian caption, ada link easy poll tu. Anda tekan je link tersebut. Kalau tak berjaya tekan, kena copy dan paste dulu, barulah anda boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, mudah saja sebenarnya. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah. Nak orang kata bagi link tu dekat ahli keluarga, dekat kawan-kawan, dekat fans club kan, boleh aja, tak ada masalah. Yang penting kena undi sebelum hari Ahad berikutnya. Jadi untuk minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu nyanyian MCMD dengan lagunya Modus. Lagu ini ciptaan oleh Rizky Maulana dan juga Rarin, hanya berjaya kekal 8 minggu dalam chart.

0: Ah, modus lagu yang terkeluar untuk minggu ini. Jadi, dalam kehidupan ni kan, kadang-kadang kita ni tak perlu terus pandang ke belakang. Kalau boleh, jangan toleh lagi ke belakang. Apa yang dah berlaku, jadikan pengalaman untuk kita bangkit dan terus melangkah ke hadapan. Macam cerita yang dibawa menerusi lagu pencalonan kita minggu ini. Jom kita dengarkan lagu nyanyian Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Lagu hasil ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hugh.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.
3: Charter Hits Negeri FM
4: Nombor 5.

0: FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 4.

0: Persembahan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hugh, kekal berada di tangga keempat dan telah berada 18 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 5, nyanyian Nuha Baharin X Mimpi Malam-Malam, komposer dan lirik oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong, minggu ini kekal berada di tangga kelima, dah berada 12 minggu dalam carta. Okey, baiklah, untuk cerita artis tanah air Zu nak kongsi dengan anda. Baru-baru ini konsert Spider Raya yang memang meriah. Zu tengok dekat TikTok lah, Zu tak pergi. Kalau tengok video-video yang dikongsikan, peminat bukan saja boleh sing along ataupun menyanyi bersama-sama dengan Spider, tapi turut menikmati persembahan daripada barisan pemuzik yang cukup dekat dengan industri muzik kita. Dan yang paling menarik sebenarnya, Zu ada terbaca satu artikel berkenaan konsert Spider Raya ini yang cukup menyentuh hati apabila vokalis Spider Tam yang menggunakan pentas tersebut untuk mengajak peminat sama-sama membantu anak sahabatnya Andy Flop Poppy yang memerlukan dana bagi menjalani pembedahan. Kata Tam, masih ada lebih RM90,000 diperlukan. Malah beliau juga merancang untuk adakan lagi satu persembahan amal bersama dengan Nizam Laksmana untuk bantu golongan yang memerlukan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, daripada sebuah pentas yang meriah dengan muzik dan juga kenangan, secara tak langsung turut menjadi ruang untuk ajak orang ramai buat kebaikan. Okey, adakah yang pergi konsert Spider Raya baru ni? Itu antara konsert yang Zoom menyesal lah tak pergi ya. Tapi tak mengapalah, nak buat macam mana. Okey, nanti mungkin kita boleh lock tarikh seterusnya untuk kita tengok bila lagi kumpulan Spider ni buat konsert. Zu akan pergi, janji. Gitu. Baik, selepas ini kita terus saja nak layan lagu di nombor 3. Lagu ini dinyanyikan oleh Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Minggu ni turun 2 anak tangga, dah berada 19 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hai semua, Angeline ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
4: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Hit Negeri FM Nombor 2.

0: menjadi juara carta untuk minggu ini. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Priyo dinyanyikan oleh Sakura Band. Masih baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Tahniah untuk lagu Masih nyanyian Sakura Band. Minggu ini naik satu anak tangga, dah berada 15 minggu dalam carta. Begitu juga dengan lagu di tangga kedua. Tahniah juga kita ucapkan minggu ini naik satu anak tangga untuk lagu Jana Sara. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Terima kasih untuk anda semua yang dah layan 2 jam carta hits Negeri FM. Yang mana sedang memandu ke mana saja hala tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Juara kita dah tahu, itu bermakna Zoo dah nak tutup kedai lah. Selesailah untuk carta hits edisi 4 Oktober 2026. Okey, baiklah untuk anda semua, semoga yang baik-baik sahaja di hujung minggu ini. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Kita jumpa lagi pada Ahad minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat

0: topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM Semua Baik di, yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Apa nak ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Baiklah, hari ini 4 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi tibalah masanya saya buka lah tirai ni kan. Tirai yang sepatutnya hari Sabtu, hari Ahad kan. Tapi hari ni ada hari Ahad. Yo, rindu kau tidak dengan suara saya ni ya. Tibalah masa kita buka tirai kita santai hujung minggu bersama dengan Pana at Negeri FM dari jam 12 sampai jam 6 petang. Ha. Awak Syam, hari Ahad anda semua baik-baik sahaja ke? Ke yang ada lagi yang sekarang ni dekat atas tengah landing, kat atas katil kan, tengah landing ke, tengah pusing-pusing, tengah golek-golek ke, dah bangun dah tadi tapi sekarang dah tengah hari kan, dah makan pula kan, jadi tengah golek-golek ke tu kan, selamat berhujung minggu, selamat istirahat orang goba. Saya ni tak boleh istirahat lagi kan, besok pun boleh istirahat. Jadi buat anda semua yang mana tengah bawa kereta, hati-hati hati jalan ayo, jangan bawa laju-laju bona. Kena patuh peraturan jalan raya. Jalan raya bukan kita seorang yang guna, semua nak guna. Betul? Jadi kita sama-sama. Jangan main telefon dulu. Bawa dulu kereta dah sampai dekat satu tompek, nanti barulah main telefon. Kan? Kalau ngantuk, berhenti kejap. Rehat-rehatkan badan, segar-segarkan badan. Lepas tu boleh sambung jalan balik. Ya? Jadi untuk hari Ahad ni kita santai-santai yalah ya. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan, kita borak-borak. Macam biasalah hari Sabtu dengan Ahad ni, ini ialah masa yang saya ada yang nak minta anda semua ni bekerjasama dengan saya, kongsi-kongsikan ucapan ke kan, aktiviti ke hari ni, bolehlah WhatsApp konti 012-603-0603. Kita nak juga dengar apalah seminggu ni kan, apalah yang korang buat, apalah kan? Kita tak tahu. Jadi nak kongsi-kongsi boleh terus WhatsApp konti 0126-03-0603. Jadi jangan ke mana-mana. Sebelum saya terlupa, terima kasih rakan setugas saya kan, DJ Pak An yang dah teman anda dari jam 6 pagi sampai 12 tengah hari kan. Sekarang giliran saya lah pula, 12 tengah hari sampai 6 petang. Ada yang rindu ke tidak? Kalau rindu, pergi WhatsApp konti. Sebab apa, kejap lagi saya nak baca satu-satu kan. Manalah tahu kot ada yang sudi lah nak teman dan saya ni ya. Jadi jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi tu, jangan tutup RTM Klik tu ya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Marsha Milan, anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

Wani nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Arjuna Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.
1: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana. Ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
3: 1, 2, 3, go.
4: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
5: 92.6, 95.7 dan 107.7.
6: Ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia senyum Aziz Harun. Senyum selalu. Jadi kita kena senyum selalu lah kan. Betul tak? Jadi sepanjang masa tu senyum, ya kan? Baiklah, mana nak kongsi dengan anda semua tentang ramalan cuaca untuk hari ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk hari ini 4 hari bulan 10 2026. Okey, untuk ramalan pagi tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat dan kawasan pendalaman. Malam pula hujan di beberapa tempat. Jadi buat anda semua yang nak ke mana-mana hari ini ataupun ada ke mana-mana, berhati-hati, sediakan payung siap-siap dalam kereta kan. Nak pergi mana-mana tu tak ada masalah, cumanya keadaan cuaca berubah-berubah. Jadi kalau ada payung kan, kalau sekiranya kita berhenti dekat tempat tu hujan, kita buka je payung, dah boleh jalan macam biasa. Dan untuk kita punya trafik pula, kalau pernah tengok dekat Plus Line, okay, arah selatan daripada Selinggi ke Simpang 4, lorong kecemasan terhalang. Trafik terkawal, tapi lorong kecemasan terhalang. Pandu berhati-hati. Ni ada yang nak pergi Simpang 4 ke, nak pergi Melaka ke, kan nak pergi Tampin ke. Manalah tahu kan. Hati-hati ya. Apa-apa pun kono hati-hati. Dan lagi satu, arah selatan dari Bandar Esdil ke Seremban. Tiada lorong terhalang, trafik terkawal. Tak ada jam jalan sana. Wow. Semalam ya kan, jam masa ya lah. Sebab semalam banyaklah beritahu kan, jalan sana jam, jalan sini jam kan. Utara dari Port Dickson ke Seremban, kenderaan ringan sila gunakan smart line, trafik terkawal. Alhamdulillah. Jadi banyak jalan yang lengang-lengang hari ni. Orang pergi mana hari ni? Ada pergi mana-mana ke? Manalah tahu kan, ko ada yang pergi Sopang ko kan, ada yang pergi KL ko. Kongsi-kongsilah dengan kita ke konti ni. Bolehlah WhatsApp konti 0126030603. Ko nak kongsi ucapan ko kan, nak kongsi saya ada ke sini-sini jalan jam pula ha ni kan. Bolehlah, naklah kita baca sama-sama kan. Orang kau baik hat ni, kita kena santai-santai. Jadi kita kena santai-santai, santai-santai tapi menaikkan mood kita. Sebab apa? Mood standby untuk esok hari Senin. Esok dah Senin. Ya? Tiba-tiba pula rasa macam mandi blues pula kan? Jadi jangan ke mana-mana. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM ingat sampai

Ya, dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia Anja Baby. Ha, tak berapa nak Anja lah kalau macam ni kan. Baiklah, sekarang ni jam 12.54 tengah hari. Buat anda semua yang sedang makan, selamat menjamu selera. Dan untuk anda yang tengah ada atas jalan raya sekarang ni, ada beberapa kawasan yang mungkin akan ada jam. Jadi kena sabar-sabar, tenang-tenang. Kena orang kata tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Sebelum saya terlupa nanti, okay, tepat pada jam 1 kita akan mengikuti utama 1 tengah hari, manakala maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1.4 tengah hari. Jadi buat anda semua, jangan pergi mana-mana. Okey, jangan ubah frekuensi tu. Sebab hari Ahad ni kita nak santai-santai. Jadi sambil anda semua bersantai, beristirahat di rumah, okey, buka radio tu kuat-kuat sikit. Ya. Tak payah tengok TV pun tak apa.

0: Buka radio kuat-kuat. Okay, kita singgah sekejap dengan perkembangan daripada Sukan Asia ke-20 yang sedang berlangsung. Setakat hari inilah 4 Oktober, Malaysia berada di kedudukan yang ke-11 dalam carta pungutan pingat. Malaysia setakat ini telah mengumpul 9 pingat emas, 7 pingat perak dan 16 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 32 pingat. Untuk kedudukan teratas pula, China masih mendahului dengan 169 emas, 89 perak dan 83 gangsa dengan jumlah keseluruhan 341 pingat, diikuti dengan Jepun di tempat kedua dan Korea Selatan di tempat yang ketiga. Apa-apa pun, kita terus bagi sokongan kepada atlet-atlet negara kita yang sedang berjuang, yang dah pun berjuang membawa nama Malaysia di pentas Asia. Teruskan perjuangan, teruskan cipta kejayaan. Kita doa lebih banyak pungut pingat lepas ni, ya. Jadi anda semua, bukan senang nak bawa nama pergi ke peringkat orang kata Asia ni, kan? Betul tak? Jadi sekecil-kecil kita punya orang kata support kita ni, okay, besar makna buat mereka. Jadi kita apa-apa pun lah, kita ni sebagai rakyat Malaysia kena support. Kena orang kata kalau sekadar kita tak dapat nak pergi, kita bagi sokongan melalui ucapan, kan? Melalui kita tengok dia punya carta dia, kan? Dia punya TikTok ke, social media ke, kan? Itu dah sangat-sangatlah membantu dan sangat-sangatlah menunjukkan diri kita ni support each other. Kita kan support each other, sesama kita. Jadi jangan ke mana-mana, okay? Sebab banyak yang kita nak kongsi dengan anda semua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ria.
1: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Baiklah, jam sekarang 1.30 minit petang. Baiklah, buat anda semua yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang berada di RTM Click. Pena ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Baiklah, okey. Kita nak kongsi dengan anda sedikit sahaja. Kita punya info Sukan Asia Aisyin Nagoya 2026. Okey, buat pendengar Negeri FM semua, selepas lebih 2 minggu, kita menyaksikan aksi perjuangan dan detik-detik gemilang atlet terbaik Asia di Sukan Asia Aisyin Nagoya 2026. Hari ini tirai tamasya ni akan, orang kata, berakhirlah. Akan melabuh tirai. Dan untuk anda yang sama-sama nak saksikan upacara penutupan Sukan Asia Aisyin Nagoya 2026, okay, ia akan disiarkan secara langsung petang ni, Ahad 4 Oktober jam 4.45 petang. Dekat mana nak tengok? Ni kena tengok dekat Sukan Plus, okay? Dekat Sukan Plus. Sebab tu kita suruh ataupun kita minta anda semua untuk download siap-siap RTM Click ni, sebab dekat dalam tu bukan radio je. Bukan radio semata-mata sahaja. Tidak. Okay, ada juga TV. Dan anda boleh tengok siaran langsung, kan? Boleh tengok secara live. Jadi dekat mana sahaja anda berada, boleh sahaja dengar radio, boleh juga tengok TV. Macam itulah. Sebab tu kita sangat menggalakkan anda semua download RTM Click. Kalau nak dengar, orang kata hari Minggu, nak dengar Pena, kan, takkan nak duduk dalam kereta je pula dengan radio, betul tak? Boleh juga buka RTM Click, cucuk dengan speaker ataupun connect dengan speaker, dah boleh buka radio dah. Senang, kan? Sebab kita hari Ahad ni, kan, kita orang kata Sabtu dan Ahad ni adalah hari-hari kita macam healing lah sikit. Macam tu, kan, betul tak? Okay, jadi kita ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua wira dan wirawati Malaysia yang telah berjuang membawa nama negara. Setiap pingat, setiap kemenangan dan setiap usaha mereka pastinya menjadi kebanggaan buat kita semua. Jadi jangan lupa saksikan upacara penutupnya petang ni. Okey, apapun keputusan dan pencapaian yang diraih, semangat juang atlet Malaysia tetap menjadi kebanggaan kita. Terima kasih buat wira dan wirawati negara Malaysia. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Okey, kejap lagi kita sambung lagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
2: Ayuh, seluruh anak pertiwi.
3: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

Itu dia Bella Astilah dan Dildi Astilah. Bermanja-manja. Santai hujung minggu bertemankan panel at Negeri FM. Baiklah anda semua. Macam biasa hari Ahad adalah hari kita sepatutnya ada boleh. Tapi janjilah next week ya. Janji ya. Jadi kita dah pun masuk, melangkah masuk ke kita punya wari-wari tangkap lentok. Tapi tak naklah lentok sangat sebab risau. Bukan apa, risau saya pun lentok sekali nanti. Jadi kalau orang kata hari-hari Ahad ni kan, apa selalu aktiviti anda semua? Cuba kongsikan dengan saya. Bolehlah WhatsApp konti 0126030603. Saya nak juga tahu kan hari ni apa aktiviti anda. Kalau kita tengok dekat hantaran trade, hari ni ada yang pergi tampin, ada yang pergi PD kan, ada yang pergi orang kata keluar pergi jalan-jalan KL. Kalau kita tengok kat trade lah. Tapi tak tahulah juga anda macam mana kan. Ada yang memilih duduk di rumah ke, santai-santai rehat-rehatkan diri ke kan. Kongsilah dengan kita. Boleh WhatsApp konti 0126030603. Alah, hari Ahad je nak minta WhatsApp-WhatsApp kita dekat konti kan. WhatsApp banyak-banyak pun tak apa, InsyaAllah kita baca. Kita baca dan kita, orang kata apa, kita sama-sama boleh kongsi pengalaman. Manalah tahu kan, ada yang sudi nak kongsi pengalaman kan dengan kita, nak kongsi ucapan ke kan. Kita boleh baca sama-sama, tak adalah rasa sorang-sorang kat sini. Ada juga yang pilih hari Ahad nak duduk rumah, okay, nak kemas rumah. Biar tiap-tiap minggu kemas pun tak apa, tak ada masalah kan. Sebabnya hari biasa kita dah bekerja kan, kadang-kadang sempat kemas, kita kemas. Kita kemas yang minor-minor. Apa tu minor-minor? Yang sikit-sikit lah. Jadi yang kalau hari Ahad, hari Minggu ni kita kemas yang banyak-banyak. Kalau saya kan, macam saya kan kemas yang banyak-banyak tu maksudnya macam mana, mana? Yang panas-panas, yang panas-panas pula. Yang orang kata kemas yang betul-betul kemas punya tu, siap ni. Tolak sofa kan, ubah suai ruang tamu. Tu yang betul-betul kemas. Jadi kalau yang minor-minor sikit-sikit ni, daripada Isnin sampai Jumaat lah macam tu. Sapu-sapu kan, mop-mop, macam tu lah. Singki. Jadi bila hujung minggu, habis semua. Mana tahu? Jadi boleh kongsikan dengan kita. Boleh WhatsApp konti 0126030603. Jom kita layan. Kita dah masuk wari-wari tangkap lentok. Kita bermula dengan Republic Aku Takut. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan kan Bana at Negeri FM. Itu dia Zamit. Oh, wahai gadis penjual bunga. Ada tak gadis yang penjual bunga kat sini? Baiklah, kita ada terima kiriman WhatsApp tadi kan. Dari Kak Rosmaliza. Salam DJ Bana. Mana ni boleh hisnya ya? Cuti kau Syarukan eh? Akak dah standby nak dengar. Ayolah. Hari ni cuti lah. Syarukan cuti hari ni kak. Syarukan pergi tampin. InsyaAllah sekejap lagi kita belanja lah kan. Minta maaf ya. Sekejap lagi kita belanja Syarukan eh. Sekejap lagi saya telefon dia. Ngoban. Kak Rosmaliza nak dengar. Ha. Baik, anda semua yang mana sudi nak WhatsApp Konti boleh terus WhatsApp Konti ya. 0126030603. Hari-hari Ahad ni buat apa? Kalau tak ada buat apa-apa tu pun tak apalah. Kongsi-kongsi yalah kan. Ada dok melangok ke kan. Tak kisahlah apa-apa ya. Boleh ya kongsi sama-sama dengan Pana kat Konti ni ha. Kita nak ya juga tengok kan mana pendengar kita ni, capo pendengar kita ni. Ada ke tak yang sudi ya tu? Kan tapi dalam pada kongsi-kongsi pun tak lupa jugalah yang mana sekarang ni kan tengah ada dalam keto kan, tengah tak tahu nak pergi mana ni kan. Kadang-kadang tu lah dah keluar tak tahu pula nak pergi mana kan. Hati-hati bawa kereta ya. Dalam pada tengah fikir nak pergi mana tu, risau sekarang dah duduk lama-lama dalam keto kan, terlolap kosan eh. Jadi mohlah kita dengar dulu lagu Ongkoban ni, lagu-lagu baru. Kita kan dalam mood-mood wari-wari angkat lentok ni. Kita kenalah santai-santai sama-sama. Kita lentok-lentok sikit ya. Jangan lentok banyak ya. Jangan lentok. Kalau bantal tu pakai dua, jangan pakai dua, pakai satu ya. Biar dia rasa tak seleso, supaya dia tak terlena lama. Macam tu. Kita layan dulu Aziva tanpa rasa jemu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Amin apa saya ni?
1: Janganlah, kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Janji sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai, saya Ziyai.
3: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila.
3: Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.

Hakim Rosli dan Zamani gerimis derita. Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia. Ha? Macam mana? Lentuk ke? Kalau lentuk kita nak tukar lah. Tak apa, kejap lagi dah nak habis kan untuk kita punya wai-wai tangkap lentuk. Wai-wai tangkap lentuk. Kali ni kita bagi versi-versi yang muda-muda sikit eh. Kejap lagi kita bagi versi-versi lain sikit. Macam tu. Boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau ada yang sudi nak WhatsApp kita dekat Konti, boleh terus WhatsApp Konti 0126-03-06-03. Baik. Pendengar-pendengar yang saya kasihi semua. Kalau rasa esok nak ambil cuti sakit, kejap. Kenapa eh? Kenapa kena kejap? Nak ambil cuti sakit, ambil je lah kan? Kenapa nak kena kejap-kejap? Mana boleh kejap-kejap kita sakit? Kalau sakit betul-betul tak ada masalah. Tapi kita risau. Risau yang sakit buat-buat. Mana dah tahu kan, kita cuma nak bagi tahu jangan buat keputusan berburu walaupun kita rasa macam tak sedap badan kan. Dia bermula dengan rasa tak sedap badan tu, dia rasa macam nak MC lah, macam tu, nak MC lah, boleh tak? Kenapa pandai cakap kalau orang kata apa, rasa nak ambil cuti sakit kena tunggu, kenapa agaknya? Siapa tahu? Ada yang tahu ke kenapa ke tak tahu? Kalau ada yang tahu boleh WhatsApp Konti 0126-03-06-03. Kejap lagi kita bagi tahu. Ya, kenapa kena tunggu? Kenapa kena kejap-kejap-kejap? Ada apa ni kan yang sebenarnya kan? Kejap lagi kita kongsikan lagi ya. Jom kita layan dulu Syafiq Farhan, cerita Luka Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Wan.
1: Apa ni? Terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Eh Wan nak tanya ni. Ha, ingat tak tu? Ha, undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Ha, itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
1: Ah, macam itulah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen. Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu dah. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Betul lah.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat.

Santai hujung minggu bersama Kan Pena at Negeri FM. Itu dia Kira Bahar dan Yazid Izham. Pahit akan manis akhirnya. Ini versi yang orang kata yang sekarang lah kan. Tetap juga landai je macam tu kan. Baik, kita sambung. Ada yang kirimkan WhatsApp dekat kita kejap ya. Kita baca ya. Assalamualaikum. Ini nak tahu siapa? Siapa? Cuba toko. Terima kasih Acu Al-Ghassam sudi WhatsApp kita dekat konti ni kan. Dia dengar lah tu WWTL. Bagi lentok lagi. Tak boleh lentok dah Acu. Ni kalau lentok habis dah dekat sini ni. Ni yang kat sini pun sama yang lentok ya sekarang. Risau. Baik, kita sambung. Kenapa tak boleh ambil MC copek-copek? Sebab apa eh? Kan? Sebab saya ada nampak satu perkongsian yang agak menarik lah kan. Ada yang tulis macam ni ayat eh. Aduh, macam mana boleh tahu ni aku nak MC esok. Belum sempat pergi klinik, gambar dah sampai dulu. Cewa. Dalam gambar tu pula siap ada yang berdiri tepi jalan pegang papan tanda. Dengan muka dia tu dengan muka yang macam orang kata seseorang. Dan tulisan dia tu lebih kurang lah, esok Isnin, jangan MC ya. Macam tu ayat eh. Dia macam kita pegang papan tanda lah kan. Kita jalan-jalan-jalan kan, kita pegang, esok Isnin, jangan ambil cuti. Macam tu. Okay. Jadi dia jadi baca satu hantaran yang kelakar. Dia ni bondo-botol tau, bukan buat-buat, bukan AI dah ni. Dia jalan kan. Dia jalan, dia pergi satu tompek tu. Lepas tu memang kat satu tompek yang dia nak pergi beli barang tu memang ada kodai tu lah agak eh lah kan. Dia sajalah tu kan. Dia tulis besar-besar, esok Isnin, jangan ambil MC dia. Lepas tu dia buat hantaran kat treat. Okay, ini bukan peringatan biasa-biasa lah. Ini dah macam unit risikan hari Isnin. Nampak? Hari Isnin ada unit-unit eh. Hari Isnin ada unit eh. Hari Selasa lain. Tak sama ya. Kita belum tahu lagi esok nak pergi kojo ke tak. Tapi dah ada orang beritahu macam bagi amaran lah kan, awal-awal kan. Tapi betul juga, betul tak? Kalau badan memang tak sihat tak apa.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia Iwan dan Syikin nak gara-gara. Ha. Jam sekarang 3.22 minit petang. Tadi kita dah settle dah. Wahi-wahi tangkat lentok dah habis dah. Sekarang ni kita masuklah sikit wahi-wahi untuk orang kata bersenam-senam. Kan, risau. Risau terlampau lentok tadi. Terbawa-bawa sampailah petang kan. Kesianlah kita ni sorang-sorang dah cakap ni ha kan. Jadi kita bagilah exercise sikit boleh lah kan. Boleh ya? Kira aci lah tu. Kira orang kata sama-sama lah tu kan. Kau jap dia galau, kau jap dia tidak kan. Macam tu lah nampak eh. Okey ke tidak? Okey lah tu kan. Kalau tadi boleh lah layan perasaan. Sekarang tak boleh layan perasaan. Sekarang ni kan dia tengah, kalau sambil baring pun kaki tu dia goyang-goyang kaki tu kalau dengar. Betul ke tak betul? Itu salah. Kalau salah maafkan saya eh. Kalau salah tu minta maaf lah sangat-sangat ya. Tak ada ke capo-capo yang sudi nak WhatsApp kita kat konti ni. Boleh WhatsApp laju-laju 012-603-0603. Kita nak dengar ataupun kita nak baca lah kan perkongsian anda untuk hari Ahad ni. Buat apa kan minggu ni. Sekejap lagi kita baca kan kiriman-kiriman WhatsApp tu kan. Terima kasih yang mana sudi WhatsApp konti. Baik, buat anda yang belum lagi download apps RTM Click tu kan, kena download copek-copek. Pasal senang nak tengok TV, senang nak tengok radio, nak dengar radio pun senang. Kek mana-mana saja boleh dengar kan. Nak pakai earphone boleh, nak cucuk dengan speaker pun boleh. Sebab apps tu sangat-sangat mudah untuk kita ke mana-mana sahaja. Kalau tak boleh dengar dalam kereta, buka RTM Click tu, cucuk speaker boleh lah buka dengar radio kan. Tak adalah kita bebel sorang-sorang kat sini. Mohon jom kita layan Dadidu. Acah-acah nehi-nehi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 네. Aduh demam. Aduh tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesak yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Negeri FM, ingat sampai bila.

0: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
3: Alah, boring lah, Wan.
2: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia. Ani Mayuni. Sedap. Sedap betul ya. Macam mana? Terangkat-terangkat tak bahu tu. Terangkat kan? Tu saya kata. Daripada petang macam ni, kita memang kena bersenam sikit lah. Bersenam sikit. Kan? Daripada kita landing-landing tu, kita kena bersenam sikit. Bila sekali dengar ni macam biasa, dua kali dengar, macam sedap pula lagu ni ya. Baiklah, saya nak kongsi dengan anda semua, ada yang kirimkan WhatsApp dekat saya ni. Nama dia Leon August. Tapi sebenarnya nama lain lah. Itu bukan nama sebenar. Assalamualaikum DJ Chun. Waalaikumsalam. Tolong bacakan ni boleh tak? Boleh. Happy birthday buat Kak Yati hari ini 4 hari bulan 10 yang berada di Taman Bandar Senawang. Wow, ni Kak Yati mana Kak Yati kat konti dekat Negeri FM ke? Moga sentiasa dilindungi Allah dari Eva. Dari Eva, nampak? Tu baru betul nama sebenar. Terima kasih Eva Zudi WhatsApp dekat konti ni. Saya dah sampaikan tau. Selamat ulang tahun kelahiran buat Kak Yati. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki kan? Sehat-sehat selalu hendaknya. Jadi buat anda semua, kalau ada ucapan lagi, boleh je kongsi dengan kita. WhatsApp je konti tau. Jadi jom kita jalan, kita layan dulu. Jom lo happy Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Ya, akulah kekasihmu, AXL. Santai hujung minggu bersemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, sekarang jam 4.5 minit petang. Sekejap sahaja lagi, sebentar sahaja lagi, kita akan masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 4.14 minit petang. Jadi buat anda semua, jangan ke mana-mana. Jangan ubah frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Jangan ubah frekuensi tu kalau dalam ketonya. Kalau dengar ke RTM Click, jangan tutup RTM Click tu lagi. Belum tutup siaran lagi ya. Kita belum tukar lagi. Jadi kejap lagi kita sambung lagi, kita beri laluan dulu ya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar. Janji sampai pukul 6 petang nanti ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Cinta takkan pernah berhenti, karena hati telah memilih.
2: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: miliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar. Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
1: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107, 100.7, serta yang dengar di RTM Click. Pena ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Baiklah, jam sekarang ni 4.46 minit petang. Assalamualaikum buat semua pendengar yang disayangi. Dah petang-petang macam ni kan. Ada mungkin ada yang baru balik kerja ataupun ada juga yang tengah nak pergi kerja ataupun sedang on the way dan nak sampai kat tempat kerja kan. Yang mana baru nak masuk kerja tu selamat bekerja. Yang mana dah nak balik kerja tu kejap lagi balik kerja ya. Sama-samalah kita ya bekerja. Kadang-kadang ada yang hari minggu bukan hari weekend tapi tetap juga bekerja. Apa-apa pun semoga sentiasa dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan buat anda semua. Baiklah, untuk petang-petang ni kita nak kongsi-kongsi dengan anda semua. Okay, sekarang ni cuaca jangan sangat-sangat dipandang ringan. Khususnya buat mahasiswa yang banyak melakukan aktiviti dekat luar. Okay, bukan mahasiswa sahajalah. Kita pun sebenarnya banyak juga aktiviti dekat luar kan. Lagi kita punya udara sekarang ni masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Jadi kalau berada di kawasan yang ramai, okay, tentunya macam semalam lah. Macam saya semalam pun banyak juga asap-asap dan juga memang jerebu lah. Okay, tapi tetap juga ada hujan, alhamdulillah. Sebab kurang sikit jerebunya kan. Jadi buat anda kalau berada di kawasan yang ramai, kena pakai face mask. Air kosong jangan lupa. Sebab semalam saya memang berpanas. Okay, seharian berpanas. Memang sangat-sangat panas dan sangat-sangat haus betul. Ya, memang sangat-sangat haus. Dia punya haus tu minum air kosong pun tak cukup tau. Lepas tu minum air sejuk pun rasa macam haus lagi. Kenapa ya? Sangat haus. Jadi buat anda semua memang kena minum air kosong yang banyak. Sebabnya kita punya cuaca ni memang sangat-sangat panas. Dia panas, lepas tu kan dia hujan sekejap kan. Ada panas, lepas tu hujan sekejap. Jadinya bahang. Lagi kalau kita duduk dekat jalan tar kan, memang akan ada bahang-bahang tu lah. Kita akan rasa panas kan. Lepas tu badan kita macam lagi-lagi sejenis yang cepat berpeluh. Lagi tak selesa lah. Apa-apa pun kalau ada aktiviti dekat luar, boleh nak buat, cuma kurangkan. Kalau katalah 5 jam dekat luar tu, kurangkanlah 3 jam je cukup lah, macam tu. Sama-sama kita jaga kita punya kesihatan juga. Okay, alright. Jadi dekat sini kita nak kongsi, Jabatan Penerangan Malaysia berkongsi beberapa panduan sempena monsun barat daya cegah stroke haber. Antaranya kena banyak minum air kosong dan bawa botol. Macam saya cakap tadi kan, kena bawa air kosong, kena banyak minum air kosong. Okay, and then kalau duduk dekat luar pula, kalau memang ada aktiviti dekat luar, cari tempat yang boleh berteduh. Okay, cari tempat yang boleh berteduh. Itu paling penting. Okay, untuk pakaian pula, jangan pakai pakaian yang orang kata ketat-ketat sangat ke ataupun yang tebal-tebal sangat ke. Okay, pakai longgar-longgar sikit. Supaya kita punya badan pun dapat angin-angin yang masuk lah. Okay, kalau orang kata nak duduk kat luar, kalau boleh pakai topi, pakailah topi. Kalau tak nak pakai topi, pakailah payung. Bawa lah payung. Okay, melindungi diri daripada panas. Aktiviti riadah juga digalakkan, tapi terutamanya pada waktu yang bukan waktu puncak. Okay, dan lagi satu, makan buah-buahan yang tinggi kandungan air untuk membantu kekal terhidrat. Jadi kekal sehat, kekal terhidrat dan kekal chill. Okay, jangan tunggu badan dah tak larat baru nak cari air. Itu paling penting lah. Okay, alright. Jadi jomlah kita sambung. Kita sambung. Seperti yang Pandan bagi tahu, okay, tentang keadaan cuaca kita ni, kita kena sama-sama ambil berat. Kena sama-sama ambil berat, jangan ambil ringan. Sebabnya kita tak tahu kan, tiba-tiba badan kita dah bagi signal tapi kita buat tak tahu je. Itu pun bahaya juga sebenarnya. Okay, sangat-sangat bahaya. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan kita supaya kita kekal sihat. Kalau perlu ada aktiviti dekat luar, boleh buat, cuma hardkan sahaja. Jadi itu peringatan mesra dari Pena untuk anda semua dan juga diri saya sendiri. Jadi kalau
orang kata memang betul-betul perlukan aktiviti kat luar, boleh buat, tapi hadkan, bawa air kosong, bawa payung ataupun topi, paling penting face mask. Okay, sama-samalah kita mengingati.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar apa sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: Saya dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putera Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putera Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuro. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan aquaculture, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equin selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equin bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlombaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Itu dia sepenuh hati dari Spoon. Masih lagi kita santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Jam sekarang 5.20 minit petang. Alhamdulillah dah pukul 5 dah kita. Ya, tahu-tahu kejap lagi kita dah nak tutup kedai dah. Bila lagi dapat dengar suara ni kan, minggu depan lah, hari Sabtu dan Ahad. Ya, minggu ni dapat dengar satu hari je suara ni. Baik, Pana ada nak kongsi dengan anda semua. Okey, dekat sini siapa yang tengok Kilauan Emas? Siapa tengok? Okey, kita nak ucapkan jugalah kan, satu berita yang menarik dari dunia hiburan tanah air kita sendiri. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Jalaluddin Hassan yang muncul sebagai juara Kilauan Emas Celebrity. Kita sendiri tahu ataupun kita memang kenal Datuk Jalaluddin Hassan bukan sahaja berbakat dalam bidang lakonan dan pengacaraan. Rupa-rupanya dia ada bakat juga menyanyi. Boleh tahan ya suaranya. Dalam pertandingan Kilauan Emas Celebrity, beliau berjaya membuktikan bahawa usia bukan penghalang untuk terus mencuba sesuatu yang baru. Betul. Itu betul. Itu memang sangat-sangat saya setuju. Okay, malah boleh bersaing dan memberikan persembahan yang terbaik. Memang betul, bakat, usaha dan pengalaman kalau digabungkan, hasil dia memang jadi luar biasa. Jadi tahniah sekali lagi buat Datuk Jalaluddin Hassan atas kemenangan ini. Daripada kita yang dengar ni kan, dari jauh ni pun boleh tumpang bangga. Kan, tahniah Datuk, juara tetap juara. Suara tu main peranan tau. Suara tu unik kan. Betul tak? Jadi siapa yang tengok tu mesti rasa macam, ya betul, betul. Dia macam tengok pertandingan ni tau, bola kan. Kalau tengok bola, kalau tengok sukan bola pun, kita mesti nak tahu siapa yang gol kan, siapa nak gol. Kita nak pasukan yang ni ke kita nak pasukan yang ni, betul tak? Saya kalau tengok orang kata apa, yang nyanyi ni, daripada awal dah predict dah dulu siapa. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Okay, jom kita layan dulu petang-petang ni. Kita main karaoke sikit lah. Boleh ya? Kita karaoke sama-sama. Buat anda yang sedang berada di atas jalan raya sekarang ini, hati-hati memandu, patuhi peraturan jalan raya. Jangan menggunakan handphone ketika memandu. Buka sahaja ataupun pasang sahaja radio tu kuat-kuat. Nyanyi sama-sama. Kalau lagu favourite, dia kena kuat lagi nyanyi. InsyaAllah tak ngantuk. Jom kita layan Mekar di Jiwa X-Ray Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan nak buat tampi atau tak. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau-kau. Ha, kau ada bantai, ada pote kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

hujung minggu baru temankan panah at Negeri FM. Itu dia Dewi dari Dewa 19. Baiklah, jam menunjukkan 5.55 minit petang. Nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung. Dah tibalah masanya kita melabuhkan tirai kita. Ya, untuk hari Ahad ni. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Klik Panah. Ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Jadi buat anda semua, jaga kesihatan. Kalau keluar, pastikan pakai face mask, bawa air kosong, payung jangan lupa ya. Tapi jangan tutup siaran lagi, sebab sekejap saja lagi anda semua akan bersama dengan rakan setugas Panah, iaitu DJ Fad, dari jam 6 petang sehingga jam 12 malam. Panah undurkan diri dulu. Okey, insyaAllah minggu depan kita jumpa hari Sabtu dan Ahad, masa yang sama 12 tengah hari sehingga jam 6 petang. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Yang tengah memandu, hati-hati memandu ya. Bye semua. Assalamualaikum. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, menunggu FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ahad, hari ini 4 Oktober 2026. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Pada kali ini teman anda untuk ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Jadi salam hujung minggu saya ucapkan buat semua. Mesti ramai yang ada macam-macam aktiviti. Kan ada yang berpusu-pusu lah dekat jalan raya sebab kebanyakan jalan memang tengah jam. Kan dekat lebuh raya, kan jalan-jalan utama ni memang kebanyakannya sesak lah, banyak kenderaan. Maknanya ramai yang ada aktiviti di Negeri Sembilan khususnya, kan. Jadi yang memandu tu hati-hati dekat jalan raya, okey. Terima kasih saya ucapkan buat rakan tugas DJ Pana. Selesai tugasannya teman anda. Sekarang ni Fad sambung pula untuk teman anda menerusi ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu dari 6 petang sehingga jam 12.30 malam nanti. Jadi apa kata untuk anda terus berhibur bersama-sama kami, dengarkan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Banyak lagu-lagu terbaik yang kita nak layan. Boleh juga untuk stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Paling comel, dengarkan dalam ekspresi Negeri FM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Anda sedang mendengarkan Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Ya, Nogu FM ingat sampai bila-bila. Idris Salam dengan Kembali Merindu baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Untuk hari ini Ahad 4 Oktober 2026. Dan terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Alright, kalau anda sedang memandu ketika ini, Fad nak ucapkan selamat memandu dan nak bagi tahu supaya anda semua berhati-hatilah ketika berada di jalan raya. Alright, sebab kalau Fad tengok di lebuh raya, kalau dari konti memang boleh nampak agak sesak kan, banyak kenderaan nampaknya. Ada jugalah beberapa info trafik yang boleh saya kongsikan untuk anda, di mana update di mana kemalangan yang berlaku di kilometer 281.4 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ennsdale. Setakat ini hanya lorong kecemasan ditutup dan trafik di sana sesaklah pada ketika ini. Alright, itu antaranya. Dan pastinya ada lagi lori rosak di kilometer 261.5 arah utara dari Port Dickson utara ke Seremban. Jadi lorong kirinya terhalang dan trafiknya juga sesak. Kemalangan juga berlaku di SPDH kilometer 17.3 arah timur dari Lukut ke Mambau. Di sana juga lorong kecemasan paling kiri pun ditutup, namun trafik masih lagi terkawal. Dan satu lagi update kemalangan yang berlaku di kilometer 195 arah selatan dari Aikroh ke Jasin. Sekarang ini insiden telah pun selesai sepenuhnya dan trafik telah pun kembali terkawal. Alright, itu dia beberapa info trafik yang dapat saya kongsikan dengan anda. Kan, harapnya anda juga akan terus memandu secara berhati-hati. Kan, kalau rasa apa penat ke, boleh berhenti dulu, rehat sekejap dekat tempat yang selamat lah kan. Sebab kebanyakan jalan nampaknya memang banyak kenderaan. Okey, jadi terus fokus dengan pemanduan anda juga. Simpan je gadget tu dekat tepi sebab boleh layan lagu-lagu terbaik dekat Ekspresi Negeri FM bersama dengan Fad. Okey, dan nak cerita juga berkenaan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang mana telah pun melabuhkan tirainya. Sekarang ini sedang berlangsung majlis penutup untuk Sukan Asia 2026 yang mana anda boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus ataupun di RTM Click. Setelah hampir sebulan berlangsungnya Sukan Asia 2026 Aichi dan Nagoya, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya buat atlet Malaysia yang telah pun mengharumkan nama negara, yang menyumbang pingat, yang mempamerkan aksi terbaik di Sukan Asia Aichi Nagoya. Tahniah. Apa yang paling terbaru semalam di mana kita dapat perkabaran gembira dari Sukan Hoki yang mana berjaya menambah pingat perak untuk Malaysia, dan juga dalam acara pedal lelaki juga tambah satu lagi pingat perak. Jadi kontinjen Malaysia berjaya menamatkan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan berada di kedudukan yang ke-11 Asia dengan 9 pingat emas, 7 pingat perak dan 16 pingat gangsa. 32 pingat secara keseluruhan berjaya diraih oleh kontinjen Malaysia. Jadi kita nak ucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah buat seluruh atlet kontinjen Malaysia kan, yang berjaya, mungkin yang kurang berjaya, tetapi anda telah pun selesai untuk mempamerkan aksi-aksi terbaik anda kan, setelah bersedia, setelah menjalani latihan untuk Kesukan Asia, dan inilah dia keputusannya. Jadi yang tak berjaya, jangan risau, insyaAllah banyak lagi terbahsyah sukan yang akan berlangsung. Sukan Asia nanti, Sukan Olimpik juga yang akan berlangsung Los Angeles 2028. Kita harapkan dengan keputusan yang positif di Sukan Asia Aichi Nagoya ini, dengan penambahan pingat kalau ikutkan kita hanya target 6 pingat emas, tetapi untuk kali ini 9 pingat emas yang berjaya diraih. Jadi satu keputusan yang sangat positif di Los Angeles 2028 nanti, di Sukan Olimpik kita mengharapkan ada emas pertama buat Malaysia. Jadi tahniah kita ucapkan buat seluruh kontinjen, seluruh atlet, pengurusan, coach dan semualah yang terlibat menjayakan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Melabuhkan tirainya, sekarang anda boleh saksikan juga secara live kalau nak tengok macam mana dengan majlis penutup yang akan yang
yang telah pun sekarang ini berlangsung. Kalau anda boleh lihat sekarang ini, kalau tengok di Sukan Plus ataupun di RTM Klik, memang sangat-sangat meriah lah. Alright, apa pun tahniah untuk Malaysia di Sukan Asia. Ekspresi Negara FM.

0: siaga.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, 6.58 minit petang, kembali dalam Ekspresi Negeri FM. Itu dia Amar Haikal dengan Gila Bayang, baru saja menghiburkan anda. Di petang hujung minggu ni, macam biasalah nak layan lagu-lagu terbaik kan. Dan kalau anda mungkin ada ucapan yang nak kongsikan ataupun ada info trafik ke, kan boleh je nak hantarkan dekat FAD. Kalau nak dengar lagu yang anda suka pun boleh je, kan, disebabkan ramai waktu hujung minggu ni dekat jalan raya yang tengah memandu dalam kenderaan. Jadi kalau nak minta Fad belanja tu, bolehlah Fad belanjalah lagu-lagu permintaan anda. Hantarkan terus ke WhatsApp kami di 0126030603. Alright, dan untuk hari ini di Seremban, sekejap sahaja lagi akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib pada pukul 7.05 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Negeri FM ni ingin mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk semua. Sekejap sahaja lagi. Sekarang dengarkan dulu Judikah dengan Sampai Kau Jadi Milikku. Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyanan Jakim.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 20

4 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dan

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, menunggu yang mengingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Fah masih lagi dekat sini, teman anda untuk ekspresi Negeri FM. 84 minit malam sekarang ini. Kita berada di jam yang ketiga untuk Fah teman anda untuk hujung minggu ini. Jadi terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Alright, sekejap je lagi kita dah nak masuk dah waktu solat fardu isya. Di Seremban untuk hari ini akan masuk pada pukul 8.14 minit malam. Sekejap sahaja lagi. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak untuk semua seketika nanti. Jadi apa kata untuk anda terus kekal setia bersama-sama kami di 92.6, 95.7 dan 107.7 Ekspresi Negeri FM.

panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan apa tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada pote kan, duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Menegra FM ingat sampai bila-bila sambut dari Fimi Don featuring Faizal Tahir baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu untuk hari ini Ahad 4 Oktober 2026. Right, dan tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban. Ha, yang mana telah pun masuk pukul 8.14 minit malam tadi. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Baik, dan mesti ramai yang dapat sempat pergi singgah, pergi tonton Formula One Grand Prix di Lita Antarabangsa Sepang. Kan, sebab kalau anda perasan untuk GP Bahrain yang diadakan di Sepang menunjukkan kehadiran yang sangat ramai, yang sangat meriah. Okey, pecah rekod sebenarnya dengan 261,000 penonton hadir untuk banjiri Sepang menyaksikan GP Bahrain. Jadi sekali lagi Sepang membuktikan aura perlumbaan yang cukup kuat, kan, walaupun Grand Prix Bahrain yang berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang, dan ianya mencatat kehadiran hujung minggu yang betul-betul ramailah, 261,000 penonton. Dan angka berkenaan bukan sekadar mencerminkan sambutan luar biasa peminat sukan permotoran, terutamanya sukan F1, malah menyaksikan satu lagi rekod kehadiran baru di Sepang. Dan jika ditanyakan dengan prestasi yang sangat baik ini, kan, daripada segi kehadirannya, jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengatakan kami menantikan dan sedang berbincang berkenaan kemungkinan perlumbaan Formula 1 F1 kembali dianjurkan secara tetap di Lita Antarabangsa Sepang pada masa hadapan. Okey, kalau kita dapat tengok balik, kan, sebelum ini perlumbaan berprestij ini berlangsung di Sepang kali terakhir pada 2017. Tetapi untuk kali ini Malaysia menjadi sebahagian daripada kalender F1 untuk musim ini selepas Lita Antarabangsa Sepang dipilih sebagai venue GP Bahrain yang dipindahkan susulan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Okey, dan kepulangan ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan, dan pastinya kemungkinan hadirnya kembali GP Malaysia suatu hari nanti di masa depan itu mungkin dapat memberikan keterujaan lah, kan, buat seluruh peminat sukan permotoran, terutamanya sukan Formula One ini, kan. Kita harapkan juga yang terbaik lah, kan, walaupun untuk penganjuran kali ini itu penganjurannya daripada GP Bahrain, kan. Macam-macam lah yang berlaku, ada juga yang katanya dengan jalan sesak dan sebagainya, kan, yang sangat luar biasa. Tapi itulah dia, kan, harapnya anda semua yang yang pergi itu, kan, dapat berpuas hati lah, kan. Mungkin terlalu merindui Lita Sepang, kan, dah lama tak beraksi, kali ini dapat beraksi walaupun penganjurannya dari GP Bahrain. Alright, apa-apa pun kita doakan yang terbaik supaya mana tahu GP Malaysia ataupun F1 untuk Malaysia akan kembali ke Lita Antarabangsa Sepang dan mungkin akan masuk kalender sukan permotoran ini. Kita harapkan yang baiklah untuk masa depan, insyaAllah, kan. Dan kita harapkan agar anda semua terus berikan sokongan lah, terutamanya untuk peminat-peminat sukan permotoran di Malaysia. Alright, kita dah rasa itu, kan, dari Noor Saleh sekarang ini dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Dengar FM dengan sampai bila-bila cantik dari Ultimate dan Fabulous Cat baru saja menghiburkan anda. 8.54 minit malam, masih lagi dalam ekspresi Negeri FM. Alright, kejap lagi kita

Sekejap lagi macam biasalah pukul 11 malam Fad akan belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Untuk malam ini tema kita lagu-lagu duet. Okay, jadi ada lagu duet yang anda suka, hantarkan terus ke WhatsApp kami, tajuk lagu, lepas tu nama penyanyi sekalilah. Okay, temanya lagu duet, hantarkan ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Pukul 11 kita layan lagu-lagu permintaan anda. Okay, terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Carta Hits Negeri FM. Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Dengarkan Carta Hits Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebarkadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertembungan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenico Cicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
4: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa setiap hari Ahad kalau dengar suara Zul pada pukul 10 pagi ni kan, tak lain tak bukan kita sama-sama nak layan Carta Hits Negeri FM dari pukul 10 pagi sampailah pukul 12.30 hari nanti, dan ada siaran ulangannya pada pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7, yang mana dengarkan kami menerusi RTM Klik pun terima kasih. Terus dengarkan kami, kalau boleh bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu jiran pun sangat baguslah ya. Terima kasih lah kita ucapkan. Terus promosikan Negeri FM dekat mana jua anda berada. Ajak ramai-ramai untuk dengarkan Negeri FM. Baik, ini Zul nak kongsi dengan anda. Seperti biasa, sebelum kita mulakan untuk 20 lagu hits dalam carta ini, Zul nak recap semula lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau minggu lalu, lagu di nombor 5, Malam-Malam nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi. Lagu di nombor 4, Lembayung Tari Wani Hasrita. Lagu di nombor 3, Jenna Sara Emilia Azizan. Lagu di nombor 2, Masih nyanyian Sakura Band, dan juara pada minggu lalu, Sayang Orang Sama Adira Suhaimi. Jadi untuk minggu ini, siapakah yang akan menduduki juara carta? Kalau anda nak tahu, kena terus layanlah 2 jam ni, okey? Jom kita nak terus je dengarkan lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini hasil ciptaan sepenuhnya oleh Iki Hiu, Anik Ifat dan juga Wani Carey. Juga dinyanyikan oleh Wani Carey. Pulang, lagu di nombor 20. Jom sama-sama kita layan Carta Hits Negeri FM.
2: Carta Hits Negeri FM Nombor 20.

0: Grafami sampai bila-bila sekarang ini bertemankan Zoo untuk carta hits negeri FM untuk anda yang layan carta sambil memandu sekarang ini. Hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tadi persembahan Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah, lagu di nombor 18. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, dah berada 8 minggu dalam carta, kini naik satu anak tangga. Manakala lagu di tangga ke-19, nyanyian Andy Bernadi dengan lagunya Aku Nak Kahwin, minggu ini turun satu anak tangga, dah berada 10 minggu dalam carta hits negeri FM. Okey, baik untuk anda semua yang terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official yang sentiasa jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Jadi untuk apa cerita minggu ni, Zu nak kongsi dengan anda. Minggu ni memang kita dalam mood F1. Bukan apa, sebab hari ni merupakan hari terakhir bagi Grand Prix di Sepang. Dah pun sampai ke penghujungnya, bermula hari Jumaat hari tu. Dan acara besar ni memang berjaya sebenarnya tarik perhatian bukan sahaja peminat tempatan, tetapi juga peminat dari seluruh dunia. Dan sepanjang minggu ni pun, kalau anda perasan lah dekat media sosial, memang meriah dengan gelagat-gelagat pelumba-pelumba F1 ni. Ada yang luangkan masa dekat taman tema air, ada yang berbasikal singgah kedai runcit dulu. Memang macam-macam lah gelagat mereka ni. Jadi memang seronok kalau anda tengok dekat media sosial, memang sempoi habis. Dan sebenarnya acara macam ni kan bukan sekadar perlumbaan sebenarnya. Bila pelumba dengan pasukannya, peminat dari seluruh dunia datang ke Malaysia, jadi secara tak langsung nama negara kita turut mendapat perhatian lah. Kepada anda yang hari ini mungkin berkesempatan untuk saksikan perlumbaan dekat litar antarabangsa Sepang, pastikan anda tunjukkan contoh yang terbaik, jaga adab, jaga kebersihan. Okey, kita nak pastikan semua pengunjung yang hadir tengok Grand Prix 2026 ini, bila mereka balik ke negara mereka, mereka akan bawakan cerita-cerita yang menarik berkenaan negara Malaysia ni. Okey, itu dia sedikit perkongsian berkenaan Grand Prix di Sepang yang berlangsung hujung minggu ini. Selepas ini ada banyak lagi perkongsian berkenaan artis-artis Zu nak kongsi dengan anda. Kita terus saja nak layan lagu di nombor 17. Lagu ini naik 3 anak tangga, baru 2 minggu dalam carta. Nyanyian Hakim Rusli featuring Zamani dengan lagunya Gerimis Derita, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Hakim Rusli.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 15.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Persembahan Aina Abdul dan juga Amir Jahari dengan lagunya Ayuh Pulang baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua, dah berada 23 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 14, nyanyian Syamil pertama. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Adri Abdul Halim, dah berada 4 minggu dalam carta. Dan lagu di nombor 15 pula adalah lagu nyanyian Klangit featuring Dina Riju dengan tajuknya Kau Bersama Dia. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, dah berada 11 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 16, nyanyian Siti Nordiana dengan lagunya Ahai, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana, dah berada 25 minggu dalam carta. Apa cerita yang tular minggu ini? Berkenaan ada satu berita yang comel juga dekat media sosial sebenarnya, apabila Zoo Melaka baru-baru ni ada terima baby baru lah, ataupun ahli baru, seekor anak harimau kumbang jantan yang dilahirkan pada 22 Julai lalu. Katanya ini anak kepada pasangan harimau kumbang Minah Beting dan juga Tommy. Anak Minah Beting rupanya. Dilaporkan anak harimau ni berada dalam keadaan yang sihat dan juga aktif bersama ibunya sekarang. Dan ini yang menarik, pihak Zoo Melaka sedang mencari nama yang sesuai untuk si kecil ini. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk komen di ruangan media sosial Zoo Melaka, sebab kalau anda tengoklah dekat media sosial cadangan rakyat Malaysia, memang tak pernah mengecewakan. Kalau anda tertekan ataupun stres dekat hujung minggu ni, cuba anda pergi dekat posting berkenaan anak harimau bintang ni, anda tengok cadangan nama yang diberikan oleh rakyat Malaysia, memang lucu-lucu semua. Zoo habiskan masa lama juga dekat posting tu untuk Zoo tengok satu persatu cadangan yang sangat kreatif daripada rakyat Malaysia. Mungkin anda boleh sertai juga, idea anda mungkin akan diterima oleh pihak Zoo Melaka, kita tak tahu kan. Jadi bolehlah pergi komen di media sosial Zoo Melaka. Itulah dia sedikit perkongsian yang viral untuk minggu ini. Selepas ini kita ada lagi perkongsian, kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Banyak lagi sebenarnya, kena terus bersama dengan Zoo dalam carta hits Negeri FM. Jadi jom kita nak dengarkan lagu di nombor 12, Akim and the Magistrate, Juliet. Komposer Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, dah berada 21 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 12.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Data Hit Negeri FM Nombor 10.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Jujurnya.

0: yayınabilir Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Charter Hits, Negeri FM.
2: Nombor 9.

0: Tahi Senegra FM bertemankan Zoo. Tadi persembahan Amar Haikal, lagu di tangga ke-9, Gila Bayang. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Minggu ni turun 2 anak tangga. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Amza Sabri dan juga Bunga, Termenung. Komposer oleh Amza Sabri, lirik oleh Bunga, minggu ini naik 2 anak tangga. Dan lagu di nombor 11, Hariz Azman featuring Yoni Boy dengan lagunya Sempurna. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hariz Azman, Yoni Boy dan juga Justin Siu. Turun 2 anak tangga minggu ini, baru 7 minggu dalam carta. Okey, baiklah. Untuk anda semua ni, Zu nak kongsikan dengan anda berkenaan artis antarabangsa Song Hee Kyo. Pelakon wanita Korea, baru-baru ini dia ada berseloroh lah dalam satu artikel ni sebab apa dia jarang keluar rumah sekarang. Dia kata disebabkan dia bimbang. Peminat dia bagi tahu dia tidak cantik seperti dekat dalam drama. Hanya cantik dalam kaca TV sahaja. Itu dia bergurau aja. Dia kata dia bimbang lah dia punya peminat. Bila dia keluar tanya mana filter. Macam gitulah. Tapi sebenarnya dia ada kongsikan kenapa dia jarang dah keluar sekarang ini. Adalah disebabkan faktor usia membuatkan dia kini lebih menitik beratkan berkenaan penjagaan kulit. Dan dia pun ada berkongsikan sering kunjungi doktor kulit untuk dapatkan rawatan lah. Itu sebenarnya sebab kenapa dia jarang keluar rumah. Yang dia bimbang peminat bagi tahu dia tak secantik dalam kaca TV tu, dia hanya bergurau sahaja. Takkanlah tak cantik eh. Kalau kita tengok pun, Zu sebagai seorang wanita pun memang kagum lah dengan kecantikan Song Hee Kyo ni kan. Jadi itulah dia sedikit perkongsian. Kalau anda kenal lah ni, memang tengok drama-drama, memang layan dari Zu sekolah lagi sampailah sekarang ini. Dia antara heroin drama Korea yang Zu suka. Gitu. Jadi itulah dia cerita berkenaan artis antarabangsa. Jom kita nak terus layan lagu di nombor 8, nyanyian Nadira Zaini, Cuba Jadi Aku. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hel Husaini, Iki Hiu dan juga Nadira Zaini, baru 3 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 8.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Carta Hit Negeri FM, nombor 6.

Persembahan Marsha Milan baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha dan juga Inas Mohtar, Hati Yang Tak Terbalas. Manakala lagu di nombor 7, Minta Ampun, nyanyian Syihah Zikir. Lagu ini ciptaan oleh Hafiz Hamidun, liriknya oleh Fetri Yahya. Minggu ini naik satu anak tangga. Baiklah, terima kasih yang masih lagi kekal setia bersama dengan Zoo dalam Carta Hits Negeri FM. Sebentar nanti kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, Zoo nak bagi tahu, nak ingatkan anda supaya jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda supaya sentiasa ada dalam Carta Hits Negeri FM, sentiasa berada di tangga teratas, okey? Dan untuk anda semua, kalau yang belum lagi tahu cara-cara untuk undi lagu-lagu kegemaran, mudah je sebenarnya. Anda singgah dulu di platform media sosial Negeri FM Official, di Facebook dan juga Instagram kami. Nanti kalau anda ada nampak poster Carta Hits tu, tengok dekat bahagian caption, ada link easy poll tu. Anda tekan je link tersebut. Kalau tak berjaya tekan, kena copy dan paste dulu, barulah anda boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, mudah saja sebenarnya. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah. Nak orang kata bagi link tu dekat ahli keluarga, dekat kawan-kawan, dekat fans club kan, boleh aja, tak ada masalah. Yang penting kena undi sebelum hari Ahad berikutnya. Jadi untuk minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu nyanyian MCMD dengan lagunya Modus. Lagu ini ciptaan oleh Rizky Maulana dan juga Rarin, hanya berjaya kekal 8 minggu dalam carta.

0: Sam, modus lagu yang terkeluar untuk minggu ini. Jadi, dalam kehidupan ni kan, kadang-kadang kita ni tak perlu terus pandang ke belakang. Kalau boleh, jangan toleh lagi ke belakang. Apa yang dah berlaku, jadikan pengalaman untuk kita bangkit dan terus melangkah ke hadapan. Macam cerita yang dibawa menerusi lagu pencalonan kita minggu ini. Jom kita dengarkan lagu nyanyian Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Lagu hasil ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hugh.
1: Pencalonan minggu ini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
6: Charta Hits, Negeri FM.
7: Nombor 5.

0: Persembahan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu, kekal berada di tangga keempat dan telah berada 18 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 5, nyanyian Nuha Baharin X Mimpi Malam-Malam, komposer dan lirik oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong, minggu ini kekal berada di tangga kelima dah berada 12 minggu dalam carta. Okey, baiklah, untuk cerita artis tanah air Zu nak kongsi dengan anda. Baru-baru ini konsert Spider Raya yang memang meriah. Zu tengok dekat TikTok lah, Zu tak pergi. Kalau tengok video-video yang dikongsikan, peminat bukan saja boleh sing along ataupun menyanyi bersama-sama dengan Spider, tapi turut menikmati persembahan daripada barisan pemuzik yang cukup dekat dengan industri muzik kita. Dan yang paling menarik sebenarnya, Zu ada terbaca satu artikel berkenaan konsert Spider Raya ini yang cukup menyentuh hati apabila vokalis Spider Tam yang menggunakan pentas tersebut untuk mengajak peminat sama-sama membantu anak sahabatnya Andy Flop Poppy yang memerlukan dana bagi menjalani pembedahan. Kata Tam, masih ada lebih RM90,000 diperlukan. Malah beliau juga merancang untuk adakan lagi satu persembahan amal bersama dengan Nizam Laksmana untuk bantu golongan yang memerlukan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, daripada sebuah pentas yang meriah dengan muzik dan juga kenangan, secara tak langsung turut menjadi ruang untuk ajak orang ramai buat kebaikan. Okey, ada ke yang pergi konsert Spider Raya baru ni? Itu antara konsert yang Zu menyesal lah tak pergi ya. Tapi tak mengapalah, nak buat macam mana. Okey, nanti mungkin kita boleh lock tarikh seterusnya untuk kita tengok bila lagi kumpulan Spider ni buat konsert. Zu akan pergi, janji. Gitu. Baik, selepas ini kita terus saja nak layan lagu di nombor 3. Lagu ini dinyanyikan oleh Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Minggu ni turun 2 anak tangga, dah berada 19 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Catat Hit Negeri FM Nombor 2.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Kembali menjadi juara carta untuk minggu ini, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Priyo dinyanyikan oleh Sakura Band. Masih baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Tahniah untuk lagu Masih nyanyian Sakura Band. Minggu ini naik satu anak tangga, dah berada 15 minggu dalam carta. Begitu juga dengan lagu di tangga kedua. Tahniah juga kita ucapkan minggu ini naik satu anak tangga untuk lagu Jana Sara, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Terima kasih untuk anda semua yang dah layan 2 jam carta hits Negeri FM. Yang mana sedang memandu ke mana saja hala tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Juara kita dah tahu, itu bermakna Zu dah nak tutup kedai lah. Selesailah untuk carta hits edisi 4 Oktober 2026. Okey, baiklah untuk anda semua, semoga yang baik-baik sahaja di hujung minggu ini. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Kita jumpa lagi pada Ahad minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM. Ingat,

Kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum, lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Mufia Muhammad Khairul Faisal. Allah yarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di kampung Parit Selamat petang tadi selepas selesai urusan bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Keluarga Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dalam pada itu berharap siasatan terhadap kematian pelajar berkenaan dilakukan secara menyeluruh dan individu yang bertanggungjawab dikenakan hukuman setimpal. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun berkata, Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaga beliau ketika berusia 9 tahun.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak setiap hati nak menggambarkan.
0: Katanya kali terakhir beliau bersama Irene Sofia semalam sebelum cucunya memaklumkan untuk bersiap menghadiri kelas tambahan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsyad memaklumkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kematian Irene Sofia. Jelas beliau, remaja lelaki berkenaan ditahan sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian itu. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kematian Irene Sofia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Tegas Datuk Seri Anwar, siasatan tersebut perlu bagi mengenal pasti punca kematian dan perkara sebenar yang berlaku. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan tersebut. Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan semua aspek berkaitan kejadian tersebut sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini. Nantinya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Datuk Fatul Bari Mat Jaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Perkembangan luar negara. Seramai 244 warga asing, kebanyakannya warga China, ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao, warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Perlumbaan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula One di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team, manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letu di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Joss melaka sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Beldersohn dari KH Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz, menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai dua daripada tiga kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hujung minggu jugalah saya ucapkan buat anda. Sekarang ni dah pun masuk di jam yang terbaru. 11:19 malam. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan ekspresi Negeri FM. Alright, Fad masih lagi dekat sini teman anda. Selesai tadi kita ikuti utama 11 malam. Sekarang dah kembali dalam ekspresi Negeri FM untuk edisi hujung minggu. Dan macam mana tadi? Selesai dengarkan ulangan carta hits Negeri FM. Tahniahlah kita ucapkan untuk juaranya lagu Masih dari Sakura Band. Terbaiklah, okay? Dan anda semua jangan lupalah untuk sentiasa update dan juga undi lagu-lagu kesayangan anda untuk carta hits Negeri FM bersama-sama dengan Zoo setiap Ahad pukul 10 pagilah live-nya. Tapi secara ulangannya ada malam, jangan risau kalau terlepas kan. Macam hari ini dah dapat kita dengar tadi, dah selesai dah, okay? Dan pastinya untuk hari ini saya menemani anda di jam yang terakhir. Kita nak layan lagu-lagu pilihan pendengar kita. Dia yang hantarkan lagu mereka tadi kan. Sebab alam ni Fad beritahu tadi lagu-lagu duet. Jadi ada yang nak dengar Baldu Biru, ada yang nak dengar lagu Seluruh Cinta, ada yang nak dengar lagu Doa Buat Kekasih. Memang kenalah dengan tema untuk malam ini, lagu-lagu duet yang kita nak layan sehingga jam 12:30 malam ini. Okey, jadi apa kata untuk anda terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Ekspresi Negeri FM.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, Menteri FM ingat sampai bila. Bila itu dia tadi tangisan Marhenis dari Dato' Atan dan dia Fadila baru saja menghiburkan anda. Itulah dia lagu-lagu permintaan pendengar kita kan, dengan tema untuk malam ini lagu duet. Untuk siapa-siapa yang tak sempat nak hantarkan lagu permintaan tu, insyaAllah esok Fad akan on air lagi untuk Ekspresi Negeri FM. Boleh request esok pukul 11 malam Fad belanja. Okay, esok mungkin tema yang lain pula. Jadi nantikan dan sentiasa terus layan Ekspresi Negeri FM. Tak kira lah dekat mana sahaja anda berada. Okay, yang memandu sekarang ni hati-hati dekat jalan raya. Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi. Kita jumpa lagi esok dalam Ekspresi Negeri FM. Assalamualaikum guys. Bye-bye.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi bertemankan saya, Izzy Marzauki, dalam segmen Geng Borong Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12.30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza, sebentar tadi 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Borong Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa dihanti. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan daripada Jin Bara dengan kita kawan. Dan kadang-kadang saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini ialah 88.5 dan juga di sekitar Lembah Kelang ialah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui dekoder MyTV, salurannya ialah 80701 dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM.

0: Karena mendengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.8 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Geng Borong Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kaita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapannya. Buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Perak, terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya, selamat malam geng borong hantu semua. Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM. Hadir dari Kampung Gajah, Perak, terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya, terbaik buat semua pendengar GB, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Su juga ada malam ini hadir menerusi National Gang Borong Hantu, katanya, selamat berkonti di segmen National Gang Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tuan Dr. Philip Maling, selamat bertugas, katanya, sehingga 6 pagi nanti hadir lapor diri di geng Borong Hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Nordiana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng Borong Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Borong Hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya, ada poster GBH ni, cantik posternya, belakang belakangkan geng Borong Hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya, dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria, selalu on, jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 1.28 minit pagi ketika ini. Dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1, manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatan lah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan perlindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, perlindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjungan, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjungan hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana perlindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan perlindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga perlindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding Waze yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan sebarang sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Me dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itulah tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berhentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBH, layan lagu-lagu malam dan kekal tenang. Besok pagi katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan. Kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ. Selamat bertugas. Kata-kata hari ini Jordan Jimmy Tangai, katanya ada kata-kata jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin. Dan juga geng-geng Borong Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, Geng Borong Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya Abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM, Geng Borong Hantu. Ada gambar-gambar tersampai agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi. Hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, selamat bersiaran layan Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best. Katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapan Mak Anda Izzat, katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy. Semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja-anja dengan lagu-lagu yang sedikit siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Dumang.

Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang. Dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain dan Grand Prix di Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan Tuhan itu 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Mark Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategi bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, utama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan ketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini, sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun hadapan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah, sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu. Ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Burung Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Katir. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nurjana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nurjana sebenarnya baru berusia 15 tahun, dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini sebenarnya, kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nurjana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita terus bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini. Mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk meniaga di sebelah pagi nanti. Yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan, dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2 ke-20 menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasha itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontijen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating as One with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontijen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasha sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan atlet negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pukul 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan bermula petang tadi, dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah, katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah, kan lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada abang apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagi lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBS, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBS, luncur mancap mantap GBS sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zeng Hin, kerja kena semangat, dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Apa Kono Ejang. Lagu Apa Kono Ejang hari ini tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pak Su Omar katanya, selamat bertugas di Konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan. Ini bukan ucapan, ini pantun ni, buah mempelang buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga ya kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita ini, dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya, lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okay. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okay. Dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita. Kan kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk berniaga dan sebagainya, kan ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang lah. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan, tak kisahlah kan. Mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sinar FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima National Gang Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun, yang mana tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak, mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga, mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita, peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sambil-sambil itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesianlah kepada, contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi, bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa. Kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda, seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat, pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik, beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tiba lah kata ada LHDN call. Call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scammer yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersial ibu pejabat polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun scammer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada anda lagu-lagu Malas Segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. National FM, sentiasa di hati.

kejutan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itulah tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Al-Kayanik Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih jugalah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yalah kan, hari ni hari Isnin, yalah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada mandi blues sikit lah malam-malam nak bangun kan. Jangan yang anda bersiap nak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah anak-anak tu, nak menghantar anak ke sekolah. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dave dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Sonora FM sentiasa di hati. Anda bertemankan Izzy dah 5-8 minit pagi ketika ini. Di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap anak ke tempat kerja dan menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati kita ada Marsa Saleh, kita ada Nikmas, ada Abdul Jalil Tahir, Siti Hajanatul Rahim Jannah, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masiah Rasul, Sufian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Saliah PI dan juga Amai II. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali noh muslimat noh yang duduk atas noh yang duduk bawah ni sampai dua tempat depa kongka, atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk orang paling banyak pahala ni depan ni. Mudah masuk syurga. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan tengoklah Nabi sebut, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpang, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair falahu man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujurim man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duit himpun pahala tu setiap hari? Noh, isteri ya. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun semayang subuh, tuan-tuan bangun semayang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun semayang subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun lah. Panggil saya ke? Taklah noh. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu pagi-pagi. Habis satu blok bangun, semua orang main zubur, pahala kan dia seorang banyak. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah, setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat, sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajadatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, di rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dia kutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah, dia tak ada apa nak komplain lah. Ini duduk ujung kaki suami, suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi, duduk ujung kaki suami duduk khah lena, dia duduk kata, semua air, semua air, semua saya, semua saya. Air letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya. Saya penat tau tak? Suami tu lena. Tau-tau terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak, tidak, tidak, tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia. Tengok lantai pahala kat dia. Tengok pakaian pahala kat dia. Tengok tandas. Tengok dapur. Tengok apa saya ke rumah tu. Semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit bayar kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia, takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu. Kita dah buat. Pasal apa hang buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia. Sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni aduk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan. Jadi dia faham. Itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya. Apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawadah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak isterinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Amna. Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih elok suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah. Duduk kat rumah sudahlah. Masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu eh. Mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada, boleh makan. Ayah tak ada, tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali. Sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Oh, pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu. Betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perut petua menentang apa? Saya pun tak tahu sebut. Ni, dia bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan. Touch ni. Ayak dia panggil. Ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Itu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana, duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh, padahal dia tak kerja. Dia duk buat kerja luar, padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh, padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duk kerja kat situ. Berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit dah mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tak bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Ah, tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Ha? Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu tu bagi balik bagi anak isteri makan. Ha ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok, bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Tak kat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allahu

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Ya, itu dia tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa Khas pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga Revolusi AI membina generasi muda berkemahiran bersama dengan tetamu jemputan nanti, iaitu TS Zulkarnai bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Borohanta bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini seperti biasa, Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya? Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, Tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arusyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Good evening, sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi semua untuk edisi hari ini kan. Saya Fana Sri menemani anda semua hari Isnin 5 Oktober 2026. Alhamdulillah pendengar semua kan, saya doakan apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan hari ini, semoga dipermudahkan urusan insyaAllah kan. Macam mana pun sekali, tetaplah kekal setia bersama saya Fana Asri ke udara hari ini. Pak Ansorang seorang hari ini kan amat cuti dari Radar Pagi Pak Ansorang untuk menemani anda sehingga pada pukul 10 pagi nanti. Kita teruskan lempaan dalam Radar Pagi Negeri FM yang sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila baiklah banyak bacakan sikit info cuaca menerusi Mei Malaysia di laman rasminya. Jadi di Negeri Sembilan hari ini kan pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan malam diramalkan tiada hujan. Dan jadi keseluruhannya diramalkan Negeri Sembilan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi untuk cuaca minimum hari ini adalah 24 darjah Celsius dan boleh mencapai sehingga maksimum 33 darjah Celsius. Jadi itulah ramalan seketika ini kan. Jadi pendengar semua, kalau ada update di kawasan-kawasan anda, nak tahu gambar macam mana lah gambar ni kan, pilah macam mana, soman macam mana, boleh terus update Pak An, WhatsApp Pak An di konti di talian 0126 03 06 03. Negeri FM sampai bila-bila. Semua.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia sorotan takdir menghiburkan anda pada jam 6.50 minit pagi. Baiklah, sebentar lagi pukul 7 pagi. Seperti biasa, kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi, dan selepas itu sama balik bersama Saifah Nasri dalam Radar Pagi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: di tanah perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di dewan sebuah sekolah di Yompeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semua dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu pukul dalam pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yompeng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Irene Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Farina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa. Ini termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan. Syarikat kawalan keselamatan juga diminta memberi kerjasama bagi semakan tersebut. Jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Mesejnya jelas, jangan sembunyikan apa-apa. Semalam Datuk Sri Fadlina turun sendiri ke Yompeng bagi mendapatkan perkembangan berhubung kejadian yang meragut nyawa Irene Sofia. Beliau menerima taklimat daripada polis, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan selain turut bertemu keluarga mangsa di Hospital Sultanah Nora Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga diperkiat menerusi pelaksanaan operasi pembedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

mencari konklusi menghiburkan anda pada jam 7.19 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar di Grand FM. Bersama saya Fanasi ke udara seawal 6 pagi tadi sampai pukul 10 pagi nanti. Hai Kak Bella yang dalam live TikTok Fan sekarang ni. Katanya lama tak jumpa, rindu. Ya, rindu Kak Bella kan. Lama tak jumpa Kak Bella ni. Last jumpa rasanya 3 tahun lepas ke 4 tahun lepas macam tu. Terima kasih kerana singgah live Fan sekarang. Dan terima kasih pendengar-pendengar semua kan. Masih kekal setia bersama saya Fanasi ke udara sekarang ini. Seperti biasa untuk jam yang kedua ini kan, semestinya saya akan menyediakan info-info yang best dan juga cerita-cerita yang menarik. Topik pagi ni apa dia? Kalau pendengar-pendengar semua ada topik-topik yang menarik nak kongsi dengan Pak An pagi ni, seperti biasa boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603. Mana memandu sekarang ni? Tadi memandu, semoga sampai-sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa selamat. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih pendengar semua. Setia bersama saya Fana Sri di frekuensi utama kita 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, mulakan pagi dengan hati yang tenang dan fikiran yang positif kan. Tak perlu fikirlah terlalu jauh tentang apa yang belum berlaku kan. Kita kena nikmati hari ini, lakukan yang terbaik dan percaya bahawa setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat kepada impian. Jadi kita jangan takut untuk bermula kan, jangan mudah untuk berputus asa dan jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain, tambah-tambah lagi dengan orang sekeliling kita. Rezeki tu masing-masing punya dan masa dan kejayaan setiap orang tu dia berbeza, okay? Jadi semoga hari ini dipermudahkan segala urusan, dilapangkan hati, dimurahkan rezeki dan diberikan kekuatan untuk menghadapi apa jua cabaran. Selamat pagi semua, semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia daripada Diva menghiburkan anda, aku, dia dan kamu pada jam 7.48 minit pagi sekarang ini. Terima kasih pendengar-pendengar semua masih setia bersama saya Farhan Asri yang dengar kita sekarang ni 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, untuk pagi-pagi ni kan Mondays Blues orang kata. Ada yang moody, tak nak pergi kerja kan, nak start minggu ni kan, nak start hari Senin ni kan. Ada yang rasa macam lesu, letih, tak bermaya kan. Tiba-tiba padahal hari Jumaat okey je, Isnin pula rasa mood kacau sikit kan. Okey, dia senang je. Kita kena senyum pagi ni. Kita kena mulakan dengan senyuman. Keluar je rumah, senyum. Walaupun tak ada orang, senyum je. Kita nak dalam kereta pun senyum. Pergi breakfast pun senyum kan. Sebab senyum ni dia membantu menceriakan dan dia menenangkan hati. Ada orang kata tu dia menarik input-input yang positif. Aura-aura yang positif kan. Lepas tu kalau senyum ni dia mewujudkan mood yang lebih positif untuk memulakan hari. Sebab kita mulakan dengan senyuman ni salah satu benda yang baik lah. Jadi membuat orang di sekeliling rasa dihargai dan disambut dengan baik. Cuba bayangkan kalau kita masuk office, pergi tempat kerja kan. Bila kita senyum dekat orang, orang senyum balik. Kita rasa macam kita yang memberi orang kata tu aura-aura benda-benda yang baik kepada orang kan, membuatkan kita pun rasa dihargai, orang pun dihargai. So dia automatically akan menjadi suasana yang sangat happening. Lepas tu mengurangkan ketegangan dan membuat kita lebih relax. Kalau kita masuk office pagi muka dah moody, kawan tak muka kita pun dia pun ikut moody kan, sebab tahu alamak ni mesti ada masalah ni mesti kerja banyak ni. Cuba kalau kita senyum, kita dapat selesaikan semua masalah dengan baik, insyaAllah kan. Jadi bila kita senyum yang terakhir sekali, menyebarkan aura positif walaupun hanya dengan satu senyuman. Dan yang paling penting, senyum tu kan sedekah. Jadi jangan lupa senyum untuk hari ini. Ciri-ciri selalu bersama saya Farhan Asri dalam Radar Pagi sehingga 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.